Oke, Insan Muda, kali ini Syika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru ya. Ada Simel Style Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone nih, karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD juga bisa ya. Simel Style adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, karena selain handphone, Simel Style juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Simel Style Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau nih kamu juga bisa kunjungi cabang Simel Style di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikToknya Simel Style. WhatsApp official di 0857-21-6-21-6-21. Senang ya belanja di Simel Style. Emang ya, Simel Style tuh yang terlengkap banget nih. Jadi buat kamu yang mau beli apapun, handphone, smartphone, dan lain-lain, jangan lupa ya, langsung aja kepoin. 2, 3.

Okay, Insan Muda 93.3 and Biasa FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Cooking Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda, Cika tuh bakalan kembali buat kasih kamu informasi dulu ya, sebelum Cika puterin lagu-lagu favorit kamu Insan Muda. Nah ini tuh Insan Muda ya, ada info dari BNPB yang menyatakannya seluruh korban dari erupsi Gunung Dukono, Pulau Halmahera, Maluku Utara yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan Insan Muda. Sebelumnya nih, tim SAR gabungan telah menemukan satu korban berinisial E, perempuan warga negara Indonesia dalam kondisi meninggal dunia dengan ditemukannya dua orang korban lainnya. Maka seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Nah, diketahui ini dua korban terakhir yang ditemukan itu masing-masing berinisial HWQT ya. Laki-laki WNA berusia 30 tahun dan SMBAH laki-laki WNA berusia 27 tahun. Keduanya merupakan WN Singapura atau warga negara Singapura ya. Setelah penemuan korban, lanjutnya tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dan membawa seluruh jenazah menuju pos penanganan darurat erupsi Gunung Dukono. Kemudian para korban pun dirujuk ke RSUD Tobelo ya untuk proses identifikasi dan juga penanganan lebih lanjut. Nah, Abdul Muhari menyampaikan pencarian pada hari ketiga berlangsung lebih terarah ya. Setelah sebelumnya tim gabungan menandai titik yang diduga lokasi korban tertimbun material pasir vulkanik menggunakan koordinat GPS pada operasi pencarian sehari sebelumnya. Meskipun begitu, Insan Muda, proses evakuasi dua jenazah terakhir tersebut sempat mengalami kendala karena posisi korban tertimbun material vulkanik dengan ketebalan dan kedalaman yang cukup signifikan, Insan Muda ya. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani juga mengatakan ya bahwa kedua korban warga negara Singapura ditemukan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur ya, sekitar 13 meter arah utara dari lokasi pertama kali sinyal darurat ditangkap oleh Basarnas Command Center Insan Muda. Ia pun menjelaskan bahwa kedua korban ditemukan dalam satu titik yang sama dengan kondisi tubuh sudah tak utuh akibat tertimpa batu besar saat terjadi erupsi. Jadi waktu itu tuh waktu ditemukan ya, korban tuh ditemukan dalam posisi saling berpelukan dan terhimpit batu besar. Selain 3 korban meninggal dunia, sebanyak 15 orang lainnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Korban selamat adalah WNA asal Singapura yang terdiri dari TYME laki-laki berusia 30 tahun, OSS perempuan usia 37 tahun, PL perempuan usia 33 tahun, LHEI perempuan usia 31 tahun, TJYG perempuan berusia 30 tahun, LYXV perempuan berusia 30 tahun, dan LSD laki-laki berusia 29 tahun. Sementara itu korban WNI yang selamat ya terdiri dari BB laki-laki berusia 24 tahun, YL laki-laki berusia 23 tahun, S laki-laki berusia 26 tahun, A laki-laki 22 tahun, H laki-laki berusia 26 tahun, FN berusia 27 tahun, RI berusia 29 tahun, serta S C 48 tahun ya. Dalam operasi pencarian tersebut juga nih, dua korban selamat yakni RS dan JA turut membantu tim SAR gabungan dengan memberikan informasi terkait jalur pendakian serta titik terakhir keberadaan para korban sebelum terjadi situasi darurat akibat erupsi. Jadi ini Insan Muda, setelah ditemukan seluruh korban ya, setelah seluruh korban berhasil dievakuasi, pencarian pun akhirnya ditutup nih Insan Muda. Semoga ya Insan Muda kedepannya gitu kan ya, tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, dan ini menjadi pembelajaran buat kita ya. Karena sebelumnya diketahui juga kalau gunung ini tuh sempat melakukan aktivitas-aktivitas vulkanik ya sebelum benar-benar meletus nih Insan Muda. Jadi baiknya gitu kan, kalau udah ada peringatan, walaupun masih peringatan dini gitu kan ya, lebih baik menghindar untuk tidak mendaki terlebih dahulu. Dan semoga nih keluarga yang ditinggalkan juga nih diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan ya dalam menghadapi semua ini.

Kain, Samudia 92.3 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Well, gak kerasa ya, Insan Muda waktu terus berlalu. Sekarang udah jam 8 aja ya. Dan kali ini juga bakalan kasih kamu informasi lagi nih, biar kamu selalu up to date, makin banyak tahu juga.

Oke, ini tuh Insan Muda ya, ada berita. Yang sempat viral banget nih Insan Muda ya, hantavirus nih Insan Muda. Nah, para penumpang kapal pesiar MV Hondius Insan Muda yang dilanda wabah virus mematikan hanta mulai dievakuasi ya usai berlabuh di Kepulauan Canary Spanyol pada minggu kemarin Insan Muda. Nah, tiga penumpang kapal ini telah meninggal karena virus hanta, yaitu pasangan suami istri asal Belanda dan juga nih Insan Muda seorang wanita Jerman. Penumpang lain yang juga terkena penyakit langka ini Insan Muda yang biasanya menyebar di antara hewan pengerat nih Insan Muda. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk virus hanta yang endemik di Argentina, tempat kapal tersebut berangkat pada April lalu ya. Namun nih, para pejabat kesehatan menekankan bahwa resiko kesehatan global rendah dan mengecilkan perbandingan dengan terulangnya pandemi COVID-19 nih Insan Muda. Jadi mereka tuh mencoba menenangkan gitu kan ya masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dan tidak terlalu overthinking ya bahwa ini tuh akan menjadi wabah virus seperti COVID-19 Insan Muda. Menteri Kesehatan Spanyol, Monica Garcia juga mengatakan, penerbangan terakhir untuk mengevakuasi sebagian besar dari hampir 150 penumpang dan awak kapal akan berangkat ke Australia pada Senin ya, hari ini berarti. Sementara ini kapal bakal melanjutkan perjalanan ke Belanda. Para penumpang mengenakan pakaian medis biru saat turun dari kapal berbendera Belanda itu ke kapal-kapal yang lebih kecil untuk mencari pelabuhan Granadilla di Tenerife. Dan mereka pun kemudian menaiki bus untuk diantar ke Bandara Tenerife Selatan ya, tempat penerbangan repatriasi. Mereka dijadwalkan berangkat nih Insan Muda, dan sebanyak 14 warga Spanyol di kapal akan berangkat terlebih dahulu, diikuti penerbangan Belanda yang juga akan membawa warga negara Jerman, Belgia, Yunani dan sebagian awak kapal. Nah, otoritas regional Kepulauan Atlantik secara konsisten menolak ya menerima kapal tersebut yang hanya diizinkan untuk berlabuh di lepas pantai dan bukan di pelabuhan. Namun semua penumpang tidak menunjukkan gejala dan telah menjalani pemeriksaan medis terakhir sebelum turun dari kapal, kata Gracia kepada wartawan di Tenerife sesaat sebelum operasi dimulai nih. Waduh ya, semoga deh Insan Muda ya ini tuh benar-benar tidak seperti pandemi COVID-19 karena banyak banget orang yang khawatir gitu kan ya. Dan karena ini tuh katanya tuh virus yang disebarkan oleh hewan pengerat kayak tikus gitu kan ya. Ada baiknya nih kita tuh selalu waspada ya, selalu memperhatikan kebersihan lingkungan kita Insan Muda. Jangan sampai gitu kan ada tikus-tikus nakal ya yang berada di lingkungan kita Insan Muda. Selalu jaga kebersihan selalu ya demi keselamatan kita semua. Oke, habis ini juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya buat kamu. Jadi pastiin station terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, rias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Okay, insomnia udah gak kerasa ya, waktu terus berlalu dan udah di penghujung acara aja. Cika temenin kamu, thank you so much buat kamu semua yang udah temenin Cika. Yang sorry to say juga nih kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Yang pastinya nih Insan Mudi, jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya di NBS Radio. Dan abis ini kamu bakalan ditemenin seseorang di acara Indonesia Satu Aja dengan track-track lagu Indonesia favorit kamu nih Insan Muda. Jadi pastiin station terus ya. Cika pamit undur diri, see you next time and bye-bye.
1: What? No matter what, you got

Welcome to the Bandrian Biasa FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, jalan semuda? Good morning. Gimana kabar kamu hari ini di hari Senin? Senin yang cukup horor ya. Dan selamat menjalankan aktivitas kamu, insan muda. Dan yap, Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di Indonesia satu aja, memutarkan 100% track Indonesia. Buat kamu yang pengen requestin lagu Indo favorit kamu ya, tinggal requestin di Facebook ataupun di Instastory, isi aja question boxnya ya. Dan dalam beberapa waktu ke depan juga Abi bakal live di TikTok NBS Radio Live. So stay tune.

Oke, okay, 90.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Nah, masih bareng Abi di Indonesia Satu aja, dan saatnya Abi bacain requestan kamu ya, Insa Muda. Sementara di TikTok ada yang request Remuk sama baru Remuk ya, Satu aja ya. Oke, okay, okay, aman. Insa Muda, kalau misalnya kamu pengen request via live gitu, boleh banget ya, karena Abi juga lagi live ini di TikTok NBS Radio Live. Sambil ngobrol-ngobrol dulu gitu ya kan. Terus di sini di Facebook ada Nuwasta Indonesia Satu aja, pagi ke Abi dari Nurma Kota Prabaya mau request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Ucapan terima kasih. Oh, Ivan Seventeen ya. Oke, okay, okay, aman. Widiana Aji juga nih dari Bedugu hadir di salam sehat, terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Dari Itnai juga, Assalamualaikum, salam Bang Abi, Indonesia Satu aja, Gunung Cepu, Sinang Kasih, Ciamis hadir. Terima kasih, sehat selalu dan makin sukses. Amin, terima kasih. Oh, ini mau request Terukis Indah Rizky Febian dong Sang. Yang ikut-ikutan lagi dipanggil Sang. Ya Sang bangun kali ya aku tuh. Oke, aman ya. Bagus, Indah, dan kita ke Insta story dulu. Ini dari Erza Turu, pengen lagunya dari The Milo, Daun dan Ranting Menuju Surga. Oke, okay, aman ya. Dan next, satu lagi ini dari Mio Tree, pengen lagunya dari Hindia Untuk Apa. Oke, okay, lagunya aman ya, udah habisin menit selanjutnya. So, yep. Sebelum ke lagu, Abi punya promo buat kamu yang mungkin lagi cari HP ya. Ada Simastel nih, solusi buat kamu yang pengen ganti HP di sana. Mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa. Nah, Simastel ini toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain HP juga ada handphone second, service HP-nya, aksesoris HP, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel.

abin sama udah di Indonesia satu aja, sekarang udah interval kedua. Dan ya Abi bakal lanjut bacain komentar kamu ya. Ini makin siang, ini makin panas ya. Semangat para pejuang rupiah yang di luar sana, yang sedang mencari nafkah. Entah, aduh, entah itu yang kerja di lapangan, di ruangan ya. Tetap jaga kesehatan ya. Pokoknya sehat-sehat deh, orang sehat. Oh iya, yang di luar ruangan ya, alias di lapangan, jangan lupa pakai sunscreen gitu ya kan. Tuh kayak kurir, terus tuh para sales-sales yang nganpas gitu ya kan. Moga pada sehat ya dan sesuai target ya kerjanya. Yang jualan moga laris manis ya kan. Tapi kayaknya semalam itu pada rame banget ya. Kamu nonton Persib gak sih Insamuda? Anyway. Ya, konve-konvenya sih oke ya. Tapi ini malah ada bentrok saking ramainya. Enggak tahu kenapa ya, ini tuh tindakan kayak gitu tuh yang tidak diharapkan tuh pasti kayak ada gitu ya. Padahal kayak sebelum-sebelumnya enggak kayak gini gitu waktu konvoi itu. Jadi bentrokan antar supporter yang sempat terjadi saat konvoi perayaan kemenangan Persib Bandung di kawasan Cigombong, Lido, Kabupaten Sukabumi nih ya. Tapi ini di kabupatennya ya. Nah, pada Minggu 10 Mei kemarin. Nah, kericuhan terjadi tengah iring-iringan kendaraan yang memadati jalur tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab bentrokan maupun jumlah korban dalam insiden tersebut. Jadi kayaknya ini tuh mereka lagi konvoi gitu kan. Konvoi-konvoi, ya biasa menang. Woi, juara, eh! Bisa kayak gitu. Ada yang lain, kayak supporter dari klub lain. Jadi web bentrok. Like, come on. Apakah harus diributkan gitu ya kan? Itu kan mereka juga pilihan orang, kalau misalnya klub toh mereka juga nggak ngeganggu, tapi kalau bisa jadi bentrok. Bisa jadi kayak gini lah. Aduh, udah 2026 masa masih kayak gini, kayak ribut-ribut jelas anarkis, entah itu vandalisme lah kayak gimana ya. Please lah, stop gitu. Oke, okay, anyway di sini ada Tumim Virgo dari Medan hadir ya, dari Dumanti juga Stabat Langkat Sumur hadir. Oke, okay, kita beralih ke Insta Story sejenak. Di sini ada Tiara Hia, pengen lagunya dari Afgan Lenggang Puspita. Oke, okay, next ini dari Pak Dani, pengen lagunya katanya dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Kau yang raja. Ini lagi naik nih sama udah lagunya. Aku juga lagi seneng dengar lagu ini. Next dari 2J's, yang pengen lagunya katanya dari Payung Teduh, yang singlenya Akad. Alright, aman. Next ini dari Salib Armansyah, katanya pengen lagunya dari Dewa yang Kangen. Oke, paling kita yang terima remaster ya, karena yang bukan remaster itu lumayan wow, lama sekali. Next ada Simpirad, pengen lagunya dari Hi-Fi Kereta Kencan. Alright, aman ya, udah abisin menit track selanjutnya juga. Ini udah ada beberapa track Insamuda. So have a nice day in Monday.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia Satu Aja. Dan sekarang udah di jam 10 lebih 43 ya. Ini gak kerasa berarti ya, udah di penghujung acara. So, I guess this is it. Thank you buat kamu yang udah nyimak. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya yang pastinya gak kalah seru ya. Jadi jam 11 tuh ada acara FYP for your page. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dari ruang siar. And I'll see you again. Adios.

Oke, insan muda disiarkan langsung dari Simbang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Oh hai, selamat siang insan muda. Apa kabar nih di siang hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan yang pastinya selalu semangat ya. Walaupun hari Senin insan muda ya, mungkin banyak banget dari kalian yang merasa fobia hari Senin gitu kan deh, Monday fobia, tapi gak apa-apa ya, harus tetap semangat. Karena nih kalau kita nggak ngelewatin hari Senin, bagaimana kita akan melewati hari-hari selanjutnya insan muda ya. Dan seperti biasa nih, biar kamu makin semangat, Cika bakalan puterin lagu-lagu yang bikin kamu kembali lagi gitu kan ya, semangatnya insan muda, nge-up kembali semangat kamu. Sambil bahas sesuatu yang viral-viral juga nih di FYV, For Your Page. Kira-kira ada yang viral apa ya hari ini? Nah, buat kamu yang penasaran, wajib banget ya buat stay tune.

0: it snap.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, and so we're in the 3.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Oke, masih bareng Cika nih, insan muda ya, yang masih temenin kamu di acara apa yo, FYP for your page. Dan kali ini insan muda, Cika bakalan bahas sesuatu yang viral-viral nih insan muda. Nah, insan muda ini tuh ada yang lagi rame banget ya di media sosial. Di mana nih The Weeknd bakalan ngadain konser ya di Indonesia, tepatnya di Jakarta nih insan muda. Dan The Weeknd ini memastikan Jakarta sebagai salah satu ya lokasi the final leg before shutdown dari tour After Hours Till Dawn insan muda. Dan The Weeknd bakalan konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada tanggal 26 hingga 27 September 2026. Hal itu pun diumumkan oleh musisi bernama asli Abel Tesfaye ini insan muda ya, dalam pengumuman di situs dan media sosialnya pada Senin hari ini insan muda. Duh, ini tuh info yang masih fresh banget ya, fresh from the oven nih. Dan berdasarkan pengumuman dari situs resmi The Weeknd dan promotor konser tersebut di Jakarta, The Present Insan Muda ya, penjualan tiket akan dimulai dengan artis pre-sale di tanggal 18 Mei 2026. Wow, seminggu lagi nih Insan Muda ya, sudah punya tabungan kah? Dan Jakarta merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang menghususkan ya berada di Asia setelah Tokyo nih insan muda pada tanggal 20 September 2026. Dan setelah dari Jakarta, Abel ini akan ke Singapura di tanggal 2 hingga 3 Oktober, Seoul di tanggal 7 hingga 8 Oktober, Bangkok pada tanggal 11 Oktober, Hong Kong di tanggal 30 hingga 31 Oktober. Dan ditutup di Kuala Lumpur pada tanggal 4 November. Sebelumnya nih, promotor Third Eye Management juga nih insan muda atau tem present insan muda ya, memberikan isyarat kuat mengenai kedatangan penyanyi Kanada itu ke Indonesia. Mereka pun mengunggah video singkat yang menampilkan visual megah aksi panggung The Weeknd yang iconic. Konser The Weeknd di Jakarta pada September 2026 ini pun akan diproyeksikan menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia loh. Wow, gak sabar banget ya, pengen nonton, walaupun Cika kayaknya cuma nonton lewat postingan-postingan kamu aja kali ya insan muda ya. Dan sebelumnya nih, ia tuh emang pernah menyambangi Indonesia pada 9 Desember 2018 nih insan muda ya, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Namun nih, hadir sebagai penampil utama headliner dalam Festival Musik Jakarta Warehouse Project X nih insan muda di Garuda Wisnu Kencana Bali ya. Duh, kira-kira seperti apa ya nanti penampilan The Weeknd insan muda. Duh, Cika tuh pengen banget ya nonton. Tapi kalau Cika nonton konser, siapa yang bakalan nemenin kamu nih insan muda? Aku gak nonton cuma demi kamu loh.

Okay, Insan Muda, 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Insan Muda, masih barengan Cika ya. Dan kali ini Cika tuh bakalan kasih kamu informasi dulu, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana kamu nih mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa ya. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun cabang si Mastel di Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di si Mastel.

Oke, kemudian 90.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda yang masih temenin kamu ya di acara FYV for your face.

Okay, kali ini Insan Muda Cika bakalan kembali ya buat kasih kamu informasi yang viral nih Insan Muda. Nah ini tuh ada kejadian yang bikin geger banget nih Insan Muda, di mana pencuri mangga ya meninggal dunia usai terjatuh dan kepalanya tuh terbentur ke parit. Tapi nih yang bikin gak habis pikirnya tuh keluarga pencuri itu gak terima ya, hingga datangi dan rusak rumah pemilik mangga Insan Muda. Rekonstruksi kasus meninggalnya RI ya saat mencuri mangga di Jalan KS Tubun Gang Bersama ya 7 Insan Muda RT 32 Kelurahan Api-Api. Nah, prarekonstruksi dipimpin Kanit Pidum Polres Bontang Markus Sihotang dengan menghadirkan saksi berinisial M yang saat itu bersama RI melancarkan aksinya pada Sabtu 9 Mei. Nah itu dilakukan agar lebih jelas gitu kan ya, dan mengetahui seluruh kejadian Insan Muda. M mengungkap bahwa ia dan RI bermain domino nih di kawasan Berbas Pantai. Setelah itu RI mengajaknya keluar dengan alasan memberi rokok menggunakan sepeda motor. Namun saat ia tiba di Gang Bersama 7 sekitar jam 3 dini hari ya waktu Indonesia Tengah, RI ternyata mengajak M melakukan pencurian mangga. Nah, menjelaskan saat aksi berlangsung, ia tuh berada di bawah pohon, sementara RI yang memanjat pohon mangga, dan gak lama kemudian mereka tuh kepergok oleh pemilik rumah gitu kan ya. Terus RI tuh langsung lompat lalu jatuh deh ya, kepalanya terbentur pinggir parit. Ia pun sempat berdiri sedikit lalu jatuh lagi. Nah, menurut M, ia sempat ingin menolong RI namun panik karena melihat pemilik rumah keluar ke teras. Pemilik rumah yang masih berada di teras pun ya waktu itu gitu kan ya, lalu M tuh kabur. Dan dalam prarekonstruksi tersebut penghuni rumah diperankan oleh salah satu personel kepolisian. Adegan kemudian berlanjut saat tetangga penghuni rumah keluar setelah mendengar teriakan maling. Nah, perhatian mereka saat itu tertuju pada M yang melarikan diri. Mereka tuh perlu menyadari kalau RI sudah tergeletak di lokasi dalam kondisi terluka gitu kan. Jadi kejadiannya waktu itu tuh nih, kan warga tuh gak tahu ya kalau ada pelaku lain gitu kan yang maling. Taunya M aja yang kabur itu Insan Muda. Nah pas sadar gitu kan ada suara kayak ngorok gitu. Pas dicari pakai senter karena gelap, ternyata ada orang yang terluka di sana. Nah ia mengaku langsung pergi melapor ke petugas Siskamling, lalu menghubungi Babin Kamtibnas Kelurahan Api-Api Brigpol Edo Olo Lima Limbung ya. Warga pun tidak berani mengangkat korban karena khawatir kondisi RI semakin parah. Dan beberapa menit kemudian Babin Kamtibnas datang ke lokasi dan mendapati korban masih tergeletak dengan masker menutupi wajah. Nah, waktu maskernya dibuka nih Insan Muda, mulutnya tuh udah mengeluarkan darah, mungkin saking kencangnya terjatuh dan terbentur parit ya. Selanjutnya warga pun bersama petugas membantu evakuasi RI ya ke teras rumah sambil menunggu ambulans nih Insan Muda. Nah itulah ya kejadiannya. Jadi sebenarnya gitu kan ya, pemilik rumah tuh gak tahu apa-apa gitu kan. Dia cuman kayak teriak maling gitu karena mungkin ketakutan, kaget. Nah RI tuh langsung loncat dan gak sadar gitu kan ya kalau tempat yang dia loncatin itu berbahaya. Bahkan banyak banget orang gitu kan ya, Insan Muda, netizen yang gak habis pikir kok keluarganya kayak gitu sih gitu kan ya. Udah tahu pihak keluarganya yang salah, tapi kenapa malah ngerusakin rumah pemilik pohon mangga itu. Dan ya maksudnya nih Insan Muda, ini tuh bikin geger banget ya warga setempat nih Insan Muda. Menurut kamu gimana nih Insan Muda tentang seorang yang berusaha maling mangga gitu kan ya, ketahuan sama pemiliknya, dia teriakin maling doang ya, pemiliknya masih di teras, udah gitu tiba-tiba dia kecelakaan waktu mau melarikan diri, dan keluarganya tiba-tiba ngamuk ngerusakin rumah pemilik pohon mangga tersebut. Menurut kamu kayak gimana nih Insan Muda? Nanti juga bakalan kembali lagi ya dengan informasi-informasi lainnya yang viral-viral pastinya. Jadi pastiin stay tune terus and I'll be back.

Oke, Insan Muda 92.3 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Insan Muda udah pada makan siang belum? Yang belum makan siang, yuk makan siang dulu Insan Muda. Karena makan siang tuh penting banget nih Insan Muda ya, supaya apa? Supaya kamu makin semangat lagi nih dalam menjalankan aktivitas kamu.

Dan by the way, insan muda seperti biasa ya di FYV for your page, kita bakalan kasih kamu info-info yang lagi viral nih insan muda.

Nah, insan muda ini tuh datang ya dari pecinta gitu kan ya olahraga maraton insan muda ya. Dan salah satu event maraton yang paling banyak banget diikuti adalah London Marathon insan muda ya. Dan London Marathon 2027 ini ya bakalan digelar nanti tahun depan insan muda ya. Dengan katanya nih sudah mencapai 1.338.544 pendaftar loh. Wow, dan ini menjadi maraton yang paling populer nih insan muda. Dan London Marathon 2027 ini ya, resmi memecahkan rekor dengan jumlah ballot entry terbanyak dalam sejarah. Total peserta yang mendaftarkan diri mencapai 1.338.544 orang. Dan ini tuh lebih banyak dari tahun lalu yang hanya mencapai 1.133.813 orang. Waduh, kalau dihitung-hitung gitu kan secara kasar ya, ini tuh meningkat sekitar 200.000 orang ya insan muda. Angka tersebut juga mengukuhkan London Marathon sebagai ajang maraton paling populer di dunia. Gak cuman itu insan muda ya, 1.008.091 diantaranya berasal dari Britania Raya, setara dengan 1% dari total populasi negara itu. Artinya nih, 1 dari setiap 100 warga Britania Raya mendaftarkan diri nih untuk berlari di ajang yang sama. Kebayang ya insan muda ya, hampir gitu kan ya, satu negaranya ikut kompak banget dalam lomba maraton itu. Keren banget gak sih insan muda ya, pendaftarnya luar biasa banget ya. Mungkin bagi para pecinta maraton ini tuh menjadi event yang ditunggu-tunggu banget gak sih? Insan muda ada yang daftar juga enggak? Kalau Chika kayaknya kalau disuruh maraton, aduh agak ngap ya, karena jarang banget lari gitu kan insan muda. Paling larinya dalam mimpi atau lari dari kenyataan.

Oke, insom udah nih masih barengan Cika ya, yang masih temenin kamu di acara FYV For Your Page. Dan kali ini Insan Muda juga bakalan kasih kamu informasi lagi yang terbaru, ter-up to date pokoknya ya. Insan Muda, kamu ngerasa itu enggak sih kayak banyak banget gitu kan di media sosial ya, di mana artis-artis tuh kehilangan banyak sekali followersnya. Dan ini tuh katanya imbas kebijakan baru Instagram ya, sejumlah selebritas dunia hingga artis Indonesia mendadak mengalami penurunan jumlah followers di Instagram dalam waktu singkat. Penurunannya pun nih cukup drastis, dari ratusan ribu hingga jutaan pengikut yang hilang dalam sekejap. Kondisi ini sempat ramai diperbincangkan dan memunculkan banyak sekali spekulasi di media sosial ya. Namun nih hal tersebut tuh bukan disebabkan oleh peretasan maupun gangguan teknis ya. Melalui Meta, Instagram menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan penertiban akun secara besar-besaran, termasuk akun bot, akun tidak aktif, serta akun yang tidak sesuai kebijakan platform. Nah, ini adalah deretan beberapa artis ya yang mengalami penurunan. Salah satunya diantaranya ada Kylie Jenner nih, di mana dia tuh sosok yang paling terdampak usai kebijakan baru Instagram nih. Ia dikabarkan kehilangan lebih dari 14 juta followers dalam waktu singkat. Bayangin Insan Muda, 14 juta followers ya. Next nih Insan Muda ya, di sini juga ada Cristiano Ronaldo yang dikabarkan telah kehilangan 6,6 juta followersnya. Meskipun begitu jumlah pengikutnya tuh masih fantastis ya, yang ini mencapai 664 juta nih Insan Muda. Waduh, pengikut mereka banyak banget ya. Kayak kehilangan berjuta-juta kayak gitu mungkin berdampak ya kepada ekonomi mereka gitu kan. Tapi kalau kita yang ngalaminnya segitu, wah luar biasa, bisa stres ya. Next, ada Selena Gomez juga nih yang kehilangan sekitar 6 juta followers nih usai kebijakan baru Instagram nih Insan Muda. Ada Taylor Swift juga yang kehilangan 4,1 juta. BTS ya yang harus kehilangan 7 juta followers. Blackpink mencapai 10 juta followers. Dan selain itu Insan Muda, ada juga beberapa artis Indonesia seperti Raffi Ahmad dan juga Luna Maya nih yang kehilangan 1,8 juta followers dan Luna Maya 800 ribu followers nih. Wah, luar biasa sekali ya Insan Muda. Mungkin bagi para selebgram, followers itu benar-benar mempengaruhi ya tentang pendapatan mereka nih Insan Muda. Bagaimana mereka menawarkan gitu kan jasa selebgramnya ke pelayan, dan itu tuh benar-benar mempengaruhi banget nih Insan Muda ya. Oke, di habis ini Insan Muda juga bakalan kembali lagi ya buat temenin kamu dengan info-info viral lainnya. Jadi pastiin nih buat kamu semuanya wajib banget ya buat stay tune terus di NBS Radio.

Kevin, saya mau gak kerasa nih waktu terus berlalu ya, udah di jam 1 lebih 48 menit, waktunya Chika untuk pamit undur diri. Thank you so much buat kamu semuanya yang udah temenin Chika, and sorry to say kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Dan pastiin stay tune terus karena abis ini bakalan ada Kak Kevin yang temenin kamu di NBS Daily Top 30, karena the best chart show in the town. So stay tune terus, insan muda, Chika pamit, see you next time. And bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, somebody selamat siang, how are you today? Somebody di hari Senin, awal pekan nih somebody. Kita udah masuki hari ke-11 ya somebody di bulan Mei. Cuacanya panas banget ya somebody. Kalau kita lihat-lihat keluar ya, kita rasakan semakin dirasakan semakin gerah ya. Enaknya ngadem sih somebody di ruangan yang dingin. Atau kamu lagi di jalan kah? Cari tukang es jeruk, kayaknya dijamin itu bisa meredakan dahaganya kamu, Samuda. Kamu haus kan? Atau kamu lebih ke haus kasih sayang? Cila. Dan Kevin di sini temen kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan Kevin bakalan countdown 30 track terpanas di minggu ini. Dan kita mulai dari new entry for this week. Di urutan ke-30 ada tracknya dari Khalid featuring Love With Tidak. Ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, itu dia semua dia preview trailernya dari Halid featuring Love with T-Dub. Dan kalau misalnya kita telaah untuk liriknya, ini tuh mengisahkan tentang seorang yang dia tuh masih terikat gitu secara emosional pada hubungan cinta yang rumit dan nyakitin. Kayak udah tahu hubungan itu toxic relationship, cuman dijalanin aja gitu kan. Ya memang ada usaha sebenarnya buat jadi orang yang terbaik juga buat orang yang dicintainya, bahkan sampai mempertanyakan apakah dirinya tuh cukup layak buat bersanding bersama dia. Cuman ya tetap ini kisah cintanya tuh nyakitin pada dasarnya sama dia. Dan satu track di belakangnya dari Khalid featuring Love and This Number 29 for This Week, Niall Horan with Little More Time. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

dua wishlist udah kita preview sama dia, dan kita bakalan preview satu Indolist track-nya. Ini ada lagu terbaru dari Rizwan Fadilah yang baru dirilis kemarin nih sama dia. Rizwan Fadilah, RN Boy dan Mahalini. Jadi di sini Sauda Mahalini nyobain genre baru nih, dan menurut kamu kira-kira enak gak? Nah, ini dia preview-nya.

0: Ya, itu dia semuanya lagu terbarunya dari Rizwan Fadilah, RN Boys, dan juga Mahal ini di bawah naungan RFAS Music. Dan ini sekaligus juga sebagai new entry di NBS, dan kamu bisa requestin lagu ini mau dari sekarang sama muda. Dan untuk lebih lengkapnya, Kevin kayaknya bakalan langsung aja puterin lagunya untuk kamu. Kita mulai dari lagu dari Khalid featuring Love. So stay tuned only one 92.3. Be strong and keep shining on.
1: New entry for this week.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah.

Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, only one 92.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station with me Kevin. Dan kamu masih Kevin teman ini sama dia di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Showing Time. Dan di sini Kevin masih countdown nih sama dia track terpanas di minggu ini. Setelah tadi kita preview beberapa track dan sekarang kita masuk di track selanjutnya. Number 27 for this week, ada Wasted Song dari Charlie XCX, Always Everywhere.

Number 26 for this week, unggul satu track di belakangnya dari Charlie XCX. Ada salah satu talentnya dari RFIS Music, Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah.

Dan satu track belakangnya dari Rizky Febian, masih Indolent Strike, dan kali ini semua didatang dari seorang pria berdarah timur. Ya, Wong Kala itu terkenal dengan lagu Lesung Pipinya. Ya, Raim Laude Ikro, ini dia previewnya untuk kamu.

setelah tadi kita preview sama dia penyanyi-penyanyi pria di sini di line up terbarunya di chart number 24 for this week ada Indolisiknya dari Idgitaf Rutinitas ya. Ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, Irgitaf dengan ciri khasnya yang selalu memotivasi orang-orang lewat karya-karyanya. Yang tadinya tuh lagu ini tuh Irgitaf buat disambungkan untuk merefleksikan keadaan mengenai proses penyembuhan gitu loh, alias healing dan adaptasi hidup pasca perpisahan atau kehilangan seorang yang dicintai. Karena memang kisah muda berat banget loh, after kehilangan orang-orang yang kita cintai dalam hidup kita, itu rasanya berat banget. Kehilangan orang tua, orang yang kita cintai, ya kan, sahabat, pasangan, itu sangat-sangat membutuhkan waktu untuk penyembuhan yang itu tuh waktunya kadang lama diperlukan. Lagu itu ngegambarin perjuangan seseorang dalam menerima perubahan, ngelepasin masa lalu, dan menata ulang kehidupan sehari-hari. Kayak new normal lah ibaratnya, normal baru gitu. Dan satu lagi dari Kevin bakalan preview sama udah salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia number 23 for this week. Unggul satu track kembangnya dari Irgitaf, ada Sabrina Leanor. Haha.

Ya, lagu Haha itu sama dia judulnya emang se-haha itu ya. Jadi kayak POV seorang wanita, dia tuh dideketin sama sosok pria yang menurut dia tuh sama aja. Pria-pria hidung belang yang deketin, yang mereka kira si cewek itu polos, padahal sebenarnya dia tuh pura-pura polos aja. Aslinya dia tahu semua yang apa namanya, niat-niat yang ditujukan oleh si hidung belang ini. Jadi dalam hatinya dia cuma bisa bilang haha, dikira aku bego, kayak gitulah ya, sama udah kurang lebihnya. Dan sementara Kevin bakalan cut dulu dengan beberapa track nih yang udah tadi kita preview. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap bareng Kevin di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Showington.

We're looking only one 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station with me Kevin. Dari Kevin Mastering kemudian BS Daily Total 30 Count on the Beast Charts Show in Town. Yeah, dan sekarang udah jam 15.23 menit nih Samuda di siangnya kamu. Dan sebelum Kevin lanjut di countdownnya, Kevin ada informasi dulu nih buat Samuda yang lagi cari-cari handphone. Ya buat kamu yang lagi cari HP baru nih, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu juga bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, ada aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Sampai dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikToknya si Masel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21621 ya. Dan yang pasti Samuda kami ulangin di 0857-21621621. Dan di sini tadi terakhir Kevin puterin Samuda lagu dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada ya, With Home. Dan sekarang Samuda di urutan 9 masih lagunya dari Charlie Puth nih Samuda dengan Beat Yourself Up. Ini dia preview-nya untuk kamu.

dari Charlie Puth, ada Wesley Songnya juga, dan ini dari salah satu mantan personalnya One Direction, Neil Horan, with Dinner Party. Ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Nabila Taqiya, menggambarkan sesosok wanita cegil di sini samude. Cegilnya itu bukan berarti cegil yang annoying, tapi di sini tuh lebih ke orang yang sangat berjuang gitu, seorang wanita berjuang tapi secara ugal-ugalan. Dalam konteks dia tuh cinta banget sama seseorang, dia bakal berjuangin apapun yang dia bisa gitu kan demi mendapatkan dia, tapi dalam konteks yang gak memaksa samuda. Dan satu track di belakangnya dari Nabila Taqiya ada Wesley Song ya, dari Sienna Spiro, number 6 for this week, Die on this hill. Ini dia preview-nya untuk kamu.

dan satu tembangan dari Zina Spiro number 5 Force Week ada Indo listriknya dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, dan ini dia preview untuk kamu.

Ya, yeah, Indra Mahari itu sebenarnya kalau kata aku ya secara personal, dia tuh mirip sama Itkitaf dalam hal karya. Kamu enggak sih lagu-lagu Gia, lagu-lagu Itkitaf, mereka tuh kayak memberikan tema ke dalam lagu itu tentang kehidupan nih, saudara. Enggak selalu tentang cinta, terkadang kayak orang yang memotivasi orang-orang yang sedang jatuh gitu kan, yang sedang down lewat sebuah mahakarya. Makanya kenapa lirik-liriknya tuh kayak nyentuh-nyentuh banget buat orang-orang yang memang sedang dalam keadaan terpuruk. Dan kalau kita lihat lagu yang sekarang Kevin preview, Gia Indrawari 1000 kalinya itu tuh lebih ke arah bersyukur.

nyata ya, tanpa membandingkan dengan pasangan lain di media sosial. Karena ya yang kelihatannya mesra-mesraan, yang kelihatannya tuh kayak happy-happyan terus, kita nggak tahu ya di belakang mereka lagi sekias apa masalahnya. Cuma memang nggak ditampilin aja mungkin. Dan kenapa enggak, kita udah ada nih orang yang selalu ada buat kita, yang selalu jadi bahu buat kita bersandar. Kenapa enggak kita syukurin aja apa yang kita punya, ya nggak sih? Dan memang semudah rasanya kita sebagai manusia kurang bersyukur, dan mulai dari sekarang kayaknya harus lebih banyak disyukuri enggak sih semudah. Dan di sini Kevin ada 3 track lagi yang belum Kevin preview di 3 track puncak di NBS Daily Top 30. Dan sementara Kevin bakalan cut dulu dengan beberapa track buat semudah. Jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu. So stay tuned, be strong and keep shining on.

Connecting only one 92.9 FM Sukabumi's number one hits music station. Welcome back again. Dan Insya Muda, sekarang udah jam 15 lewat 46 menit. Di sini Kevin temenin kamu ya. Oke, kita preview 3 track puncak di NBS Daily hari ini. And this is number 3 for this weekend. Samuda ada Miss Sahira di ujung minggu. India previewnya untuk kamu.

Yeah. Dan lagu Diojo Minggu dari Mesahir Rai Samuda itu sebenarnya dirilisnya tuh di akhir tahun kemarin, 21 November 2025, dan udah bertahan berbulan-bulan di chartnya MVS Rai Samuda. Dan lagu itu bermakna tentang kerinduan mendalam, merasa kehilangan dan kehampaan yang dirasakan oleh seorang, jadi POV seorang anak yang dia tuh kangen banget sama ayahnya. Yang ayahnya tuh gak ada sejak kecil. Lagu tuh ngembarin refleksi penyesalan atas ya ketidakadaan sosok ayah gitu. Rasanya gimana sih kalau punya ayah? Bisa dong jalan-jalan keluar menjelang malam minggu. Intinya kayak gitu. Seorang anak yang benar-benar rindu sama peran ayahnya di sini. Dan mungkin kamu pikir awalnya di ujung minggu tuh kayak ya udah seorang jomblo, single, yang dia tuh malas banget ketemu sama weekend. Enggak salah sama dia. Jadi ini adalah seorang POV anak kecil yang dia tuh kangen banget sama sosok ayah dan kerasa kalau misalkan mau menjelang weekend. Oke, dan satu track di belakangnya dari Mesahira Number 2 First Week, Where Is This Longing dari Bruno Mars with Reset All. Dan ini dia yang sama dia. Preview untuk kamu.

Dan gak kerasa sama udah, kita udah memasuki track puncak di NBS Daily Top 30. Dan kayaknya langsung Kevin preview sama udah. And this is number one for this week. And congratulations, Angie Carvalho Remuk. Dan ini dia previewnya.

Angie Carvalho, Misa Muda. Ini adalah single ketiga dari Angie. Dan lagu ini sendiri, ya sesuai dengan judul sih, Misa Muda, seremuk itu gitu ya, Misa Muda. Dan lagu itu gambarin realitas emosional ketika seseorang masih menyayangi, namun dia tuh harus merelakan hubungan. Ya bayangin aja, Misa Muda, kamu tuh lagi sayang-sayangnya, kamu beneran lagi di fase kamu tuh gak bisa hidup tanpa dia di keseharian kamu. Tapi keadaan memaksa kalau pada akhirnya harus berpisah, harus merelakan Nisa Muda. Karena memang pada dasarnya manusia itu kan people come and go ya. Kita bakal berpisah dengan cara apapun. Setiap pertemuan pastinya ada perpisahan. Dan kalau sekiranya hubungan dirasa udah gak bisa dilanjutin, udah susah buat balik lagi Nisa Muda, ya mau gak mau kita harus merelakan Nisa Muda. Dan walaupun hati kita teremuk, ya orang mana yang gak remuk ya sama dia ketika cinta kita ya harus kandas di situ ya sama dia. Cuman mendingan remuk sekali gak sih daripada remuk setiap hari, lebih sakit lagi sama dia. By the way, kami ucapin congrats buat lagu-lagu yang udah masuk di line up atasnya NBS dari Top 30. Thanks to all music label. Thanks buat kamu yang udah stay tune juga. And sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu, Misa Muda. Di sini Kevin langsung pamit nih, Misa Muda. Sampai jumpa di next episode. Kita bakalan preview lagi. Berarti esok hari jam 2, Misa Muda. Kevin pamit, see you next time and bye-bye.

Oke, langsung dia disiarkan langsung dari Simpang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, good morning. Kok good morning sih, selamat sore insan muda. Aduh, jadi apa ya, abung-abung kayak ada angka 6-nya gitu kan. Rasa-rasanya tuh pagi hari insan muda. Itulah ya, kalau misalkan penyiar pagi harus siaran sore atau siaran malam pasti ya vibesnya tuh kayak pagi aja nih insan muda. Dan by the way nih insan muda, ya di sore harinya, di jam pulang kamu, mungkin insan muda yang lagi dalam perjalanan pulang atau siap-siap mau pulang, jangan lupa untuk slow station di prime time sampai dengan jam 7 malam nanti barengan Cika di sini nih. Nanti Cika bakalan kasih kamu info tentang lalu lintas ya, terus juga berita-berita lokal kalau di kota Sukabumi. Jadi buat kamu nih, biar gak ketinggalan beritanya, wajib banget buat stay tune sih kalau kata Cika.

Okay, and so kemudian 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Waduh, insan muda ya, di luar hujan cukup deras nih insan muda ya. Jadi pastiin buat kamu yang mau keluar rumah, bawa payung, bawa jas hujan gitu kan. Jangan sampai kamu maksain ya, nerobos hujan, karena itu bisa bikin kamu sakit loh. Please jangan keras kepala ya. Kalau kamu sakit, siapa yang mau ngebahagiain kamu? Coba ya, udah tahu gitu kan apa-apa sendiri. Oke, dan kali ini insan muda waktunya Cika buat kasih kamu informasi tentang lalu lintas dulu nih insan muda. For your information, insan muda ini tuh ya jalanan di Jalan RM Marta Dinata nih insan muda ya. Mulai dari Jalan Insinyur Haji Juanda nih insan muda sampai ke depan NBS ini tuh diperkirakan di sini tuh insan muda ya di Maps nih insan muda, keadaannya tuh dalam keadaan cukup macet, cukup padat ya insan muda. Tapi seperti biasa ya, macetnya bukan benar-benar stuck gitu kan, tapi padat insan muda ya, padat merayap lah ya. Karena udah jam pulang juga nih. Dan next insan muda, buat kamu yang mau pulang ke arah Sukaraja, seperti biasa kamu harus menghadapi beberapa titik macet ya. Mulai dari pintu Hack nih insan muda, sampai dengan di sini tuh di dekat Semanti ya. Mau arah ke Ciawulnya ataupun Ciawul ke arah kotanya juga sama nih insan muda ya, ditemukan beberapa titik macet. Dan next nih, kamu juga bakalan nemuin lagi titik macet di depan Raja Gadai Sukaraja ya, terus depan Hermina Kota Sukabumi, dan sampai ke mana nih?

Sebelum Gang TK Budiarti ini, wow, cukup panjang juga nih Insan Muda. Emang ya kalau misalkan Jalan Sukaraja terus Ciawul emang terkenalnya dengan kemacetan, kepadatan jam segini nih Insan Muda. Jangankan untuk kendaraan Insan Muda, buat pejalan kaki aja gitu kan ya, mau nyebrang susah banget itu tuh Insan Muda.

jangan sampai gitu kan ya, cepet emosi nih insan muda. Harus dengan penuh kesantuyan ya. Dan next insan muda, kita lanjut lagi yuk. Buat kamu yang mau pulang ke arah Cisaat, pastinya nih insan muda di sini tuh, wah di sini sih nampaknya lancar ya. Cuman beberapa titik macet aja nih insan muda, depan Vidi Cafe, terus juga depan Pasar Cisaat ya, Polsek Cisaat, depan Cibaraja, dan yang lainnya terpantau lancar sih insan muda ya. Nanti juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya seputar Sukabumi. Jadi pastiin kamu stay tune terus.

Oke, Insan Muda Nedi 2.3 and Best FM Sukabumi's number 1 hits music station. Masih barengan Cika ya, Insan Muda ya. Dan kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang rame banget nih Insan Muda. You know kan, kemarin tuh Sukabumi tuh heboh dar-der-dor, rame banget gitu kan Insan Muda dari sore ke malam. Gara-gara nih Persib tuh merayakan kemenangan Boboto Persib ya, merayakan kemenangan Persib atas Persija ya 2-1 nih Insan Muda. Mulai dari konvoy, terus juga ada kayak perayaan-perayaan kecil gitulah gitu Insan Muda ya. Dan Insan Muda, di balik semua euforia itu ada kejadian nih di mana 3 orang pendukung Persib alias Boboto ya Insan Muda dilaporkan menjadi korban dugaan penyerangan oleh orang tak dikenal usai kegiatan nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu 10 Mei 2020 6 malam nih Insan Muda. Salah satu korban diketahui merupakan anggota Bomber, sementara 2 korban lainnya berasal dari kelompok Viking nih Insan Muda. Peristiwa itu disebut terjadi di lokasi berbeda saat para korban hendak pulang usai nobar. Nah, ketua Mabes Bomber Sukabumi Barat, Ade Abo, mengatakan satu orang Bomber diduga menjadi korban penyerangan di wilayah Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Insan Muda. Menurutnya, 2 korban lain dari kelompok Viking juga ini menjadi korban yang sama ya, dan kejadian serupa di wilayah Bantar Muncang, Cibadak. Nah, Ade juga menyebut ya, karena pada saat itu tuh korban tuh bukan sedang melakukan konvoy, melainkan perjalanan pulang usai mengikuti acara nonton bareng. Ia menduga pelaku merupakan supporter lawan, namun para korban disebut tidak mengenal orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Ada berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi ya, dan meminta pelaku segera ditangkap nih Insan Muda. Karena nih, salah satu korban bernama Mahfudin, 27 tahun, mengatakan dirinya saat itu baru pulang usai mengikuti nonton bareng di kawasan PCNU ya. Ia mengaku sempat mengawal rekannya sebelum akhirnya pulang ke arah Cihelang Tonggoh nih. Jadi waktu itu tuh dia tuh mendengar teriakan dari sejumlah orang, namun awalnya tuh dia tuh mengabaikan aja gitu kan ya, gak didengerin, ah udahlah biarin gitu kan. Namun nih gak lama kemudian itu dia tuh melihat saudara dan temannya terlibat keributan hingga dipukuli. Mahfudin juga nih mengaku turun untuk melerai, namun dia tuh justru ikut menjadi korban, malah dia yang kena gitu kan. Nah, dia tuh gak tahu ya benda apa sih yang mengenai dirinya gitu kan saat kejadian berlangsung. Setelah mengalami luka dan mengeluarkan darah, Mahfudin kemudian dibawa pulang oleh teman dan saudaranya gitu kan Insan Muda. Dan dia tuh mengalami luka nih Insan Muda di daerah kepalanya Insan Muda. Aduh, ngeri banget nih ya Insan Muda. Pasti deh ya, kalau misalkan pertandingan kayak gini pasti ada aja ceritanya Insan Muda. Semoga ya gak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini gitu kan ya di lain hari. Cukup ini yang terakhir Insan Muda ya. Kalau misalkan mau nonton atau mau mendukung gitu kan ya tim manapun, selalu suportif ya Insan Muda. Jangan sampai ada kericuhan ataupun keributan nih.

Okay, Insan Muda 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Prime Time. Dan kali ini Insan Muda juga bakalan kasih kamu kembali ya informasi tentang Sukabumi dan sekitarnya nih. Nah ini tuh Insan Muda ya, ada Insan Muda, penangkapan 4 pelaku pengeroyokan maut, motif balas dendam di Sukaraja Sukabumi yang berhasil diringkus ya. Dan 2 ini masih buron katanya nih. 4 pelaku pengeroyokan maut terhadap seorang pria berinisial NR 30 tahun di Sukaraja Kabupaten Sukabumi berhasil diringkus polisi. 2 pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Kapolsek Sukaraja Kompol Agung Husaini mengatakan 3 pelaku diamankan tidak lama setelah kejadian pada Sabtu ya 2 Mei lalu nih Insan Muda. Sedangkan 1 pelaku lainnya menyerahkan diri beberapa hari kemudian. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pengeroyokan tersebut diduga dipicu motif balas dendam. Korban disebut nih sempat memiliki persoalan dengan salah satu pihak sehari sebelum kejadian. Polisi menyebut masing-masing pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari memukul menggunakan tangan kosong hingga melempar batu ke arah korban. Salah satu pelaku juga nih diduga sempat membawa balok kayu ya. Korban pun mengalami luka serius dan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Polisi pun telah melakukan autopsi terhadap jasad korban di RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi. Dan dalam kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV, alat yang digunakan pelaku, serta keterangan saksi. Para pelaku dijerat dugaan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 262 ayat 4 KUHP dan atau

dendam kamu gitu kan ya, dengan cara yang salah nih insan muda. Biarin aja, kita kan masih punya penegak hukum misalkan, atau masih punya Allah gitu kan ya, membuka jalan semuanya. Jadi kalau misalkan kita dijahatin, ya laporin aja gitu kan ya, atau misalkan biar orang lain yang membalas, jangan kita sendiri insan muda. Karena kalau kita dendam itu tuh gak akan ada habisnya. Selalu aja kayak gitu insan muda. Dan abis ini ya, jika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya, jadi pastiin insan muda semuanya stay tune terus di NBS Radio. Halo Irwan Dharma, suara ikatan yang Bandung hadir.

Oke, Insang, udah gak kerasa nih waktu terus berlalu dan udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu. Waktunya Cika untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya yang udah temenin Cika. And sorry to say kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Cika pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat malam. Sekarang udah sama Suspika lagi nih di relasi request lagu sini. Nah insan muda, berhubung sekarang tuh malam Selasa ya, atau malam Senin, malam Selasa dong. Biasanya kan di hari Senin tuh suka lebih capek daripada hari biasanya ya. Nah, berhubung sekarang udah sesi request lagu, insan muda boleh dong luapkan perasaan insan muda di malam Selasa ini setelah melewati lika-liku di hari Senin ya. Dan sesuai juga udah naro question box di Instagram. Jadi buat insan muda yang mau request lagu, boleh langsung ke story Instagram atau mau lewat telepon atau mau lewat Facebook juga boleh banget. Nanti sesuai langsung puterin lagu-lagunya, oke? Nah insan muda, Suspika juga punya nih opening songnya buat insan muda. Ada dari mana ya? Ada dari Kejar Mimpi dari Maudy Ayunda.

Wow, Insan Muda. Ini tuh lagu yang bikin aku flashback banget ya, sama era-era aku nonton drakor. Apa ya itu, Goblin gitu ya kalau gak salah. Insan Muda ada gak sih yang nonton juga?

lagu favorit dari aku ya. Sekarang udah waktunya Suspika buat bacain request dari insan muda. Nah, kita dari Instagram dulu ya. Dari yang pertama ada dari Kak Carmelita, katanya mau lagu Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Boleh ya, ini udah langsung aku masukin lagunya. Dan yang kedua ada dari Kak _ Aung Yan Lin, request Mas Sahira Di Ujung Minggu. Boleh sekali, udah aku langsung masukin juga lagunya. Dan ada lagi dari Kak Sobat Nuka Taiwan, Kembali Kecil dari Nuka. Terima kasih, sama-sama. Aku puterin di track ketiga ya. Dan masih ada lagi dari Kak Kenko 2840, Izin Kak Masih Seperti Dulu Kenriz, katanya. Udah Suspika masukin juga. So di sini juga ada yang banyak yang request lagu Di Ujung Minggu Mesa Hira ya. Jadi udah sekalian nih langsung Suspika puterin buat semua yang request lagu Mesa Hira Di Ujung Minggu. Dan lagu pertama ada Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur.

Masih sama Suspika lagi nih di relasi. Dan kali ini Suspika mau geser bacain salam-salam dan request dari Facebook nih. Wow, udah lumayan banyak ya. Mulai dari Kak Bebas tapi sopan nih katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai salam muda semua, selamat malam. Hai cantik, malam salam sehat selalu dari BTS Gerbi. Amin, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Bebas tapi sopan. Dan ada juga dari Kak Amir Udin, selamat malam katanya. Malam juga Kak Amir. Ada juga dari Kak Tumiang Virgo, hadir Medan. Wow, selalu hadir ya, selalu ada gitu ketika Suspika lagi siaran nih. Dan ada lagi dari Kak Socha, Banjarnegara Jawa Tengah, hadir di relasi Neng Suspika. Terima kasih Kak Socha sudah hadir. Ada juga dari Kak Itna, assalamualaikum, waalaikumsalam. Relasi Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir, makasih. Terima kasih kembali sudah hadir ya. Dan ada juga dari Kak Nakula Sadewa, Sadewa-dewa. Salam insan muda, salam buat Pak Ganjar, Ibu Endin. Wow, ada salam tuh. Dan ada lagi dari Kak Aji Pamungkas, selamat malam Teh, selamat malam juga. Hadir Tiso Bang, pengen diputerin lagunya Cinta Untuk Siapa, terima kasih. Oke, tapi Kak Aji Pamungkas maaf sekali ya, setelah aku cek lagu Cinta Untuk Siapa itu belum masuk ke sini. Jadi Suspika puterin lagu Cinta juga, tapi cinta yang lain ya. Ada judulnya Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Dan nextnya ada Widiana Ajik Bedugul Bali, hadir Dik, selamat malam Dik, terima kasih. Wow, sama-sama, terima kasih kembali sudah hadir ya. Ada juga dari Kak Asep Saipudin, malam Kak Suspika mau request Bruno Mars, Rich It All, special buat Kak Vika, Metuga Sampai Tuntas. Wow, terima kasih Kak Asep, lagunya udah aku masukin juga. Dan yang terakhir ada dari Kak Eful Aziz, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam insan muda, hadir ikut nyimak aja. Kakak penyiar baru di NBS, soalnya baru aku lihat sekarang. Kalau penyiar yang lain aku apa semua. Wow, Kak Eful nih nyadar ya. Emang loh, aku tuh penyiar baru insan muda. Jadi buat yang belum kenal nih, perkenalkan aku Suspika ya, penyiar baru di buat temenin insan muda. Suspika ada di program Relasi, Prime Time, Diskoria, dan juga Dating nih insan muda. So, salam kenal insan muda. Dan sekarang Suspika mau puterin lagu yang di request sama insan muda juga nih. Ada Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lagi cari HP baru? Ada sih Mas Tel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mas Tel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mas Tel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Tel. WA official 0857216216216. Senangnya belanja di si Mas Tel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Hai insan muda, Everything You Are dari Hindia. Udah lagu yang sering banget diputerin sama anak muda gak sih? Termasuk aku juga ya, sering banget nih muter-muter lagu India, apalagi Everything You Are ya. Dan insan muda, sekarang Suspika juga masih mau bacain request lagi dari Instagram ya. Wow, lumayan banyak ya yang request. Kita mulai dari, ada nih Kak Aziza, katanya pengen lagu Pura-Pura dari Liodra. Boleh sekali ya, udah aku masukin. Dan berikutnya ada dari Kak Kalista, pengen Nirlaba dari Lomba Sihir. Boleh, langsung aku masukin. Dan juga ada dari Kak Adiratna, mau lagu Terima Kasih Sudah Bertahan dari Gea Indrawari. Boleh sekali ya, lagunya juga udah ada nih, udah aman. Dan kayaknya yang terakhir dulu ya, ada dari Kak Axel, pengen Paper Cut dari Linkin Park. So, insan muda, yang pertama ada Pura-Pura dari Liodra.

0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, masih sama satu speaker lagi. Tapi sekarang udah jam 20.45 nih. Artinya speaker itu harus pamit nih dari ruang dengarnya insan muda. Dan terima kasih juga insan muda yang udah

Terus Pika juga minta maaf kalau ada salah kata selama mengudara. Dan tetap jangan kemana-mana karena abis ini masih ada program yang super super super seru lagi. So, Insan Muda, terima

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam dan hanya ada di NBS Radio.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

0: Oke, ini itu Point 3 Best FM, Gamis number 1 Hits Music Station. Epstein, saya sudah selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal memberi kamu selama 3 jam ke depan. Dan kali ini Haidar gak sendirian di jam pertama yang sama muda ya. Kali ini Haidar bareng abang-abang dan kakak-kakak yang gagah, cakep, dan juga cantik deh. Ada siapa nih di sini?
1: Chronicles.
0: Bahasa ini dipakai.
2: Chronicles.
0: Grogi. Halo, apa kabar? Apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Kalau baik gitu ya. Kebetulan dari jam 8 ya di sini.
2: Iya, betul.
0: Jam 8 kurang malah ya.
2: Iya.
0: Sebelum hujan untungnya.
3: Pas kesini pas turun hujan.
0: Betul. BTW deh, ternyata dari Chronicles, betul tidak?
2: Betul.
0: Takutnya salah penyebutan. Chronicles itu siapa sih?
4: Siapa sih Chronicles itu?
0: Ada siapa aja di dalamnya?
2: Siapa aja dalamnya tuh?
4: Dari aku dulu.
0: Boleh dari vokalisnya deh.
4: Oke. Kenalin nama aku Ayura. Aku di sini sebagai vokalis dari Chronicles.
0: Halo Kak Ayura.
3: Halo Kak Ayura.
5: Terus itu saya ada Gatsu di gitar.
0: Halo Mbak Gatsu.
3: Halo Gatsu. Yeah. Selanjutnya saya Desra di bass.
0: Halo Bang Desra.
6: Ada saya Rizky di drum ya.
0: Okay, halo Bang Rizky.
6: Halo. Sukses.
0: Ngomongin mungkin dari ini dulu kali ya, awal pertemuan kenapa bisa terbentuk band ini tuh seperti apa sih awalnya?
4: Iya, oke. Okay. Dari Kagatsu boleh.
0: Kagatsu gimana Bang Kagatsu?
5: Jadi emang sebetulnya band ini tuh udah ada ya sebelumnya. Cuman sebelumnya memang belum Chronicles namanya. Waktu itu namanya Sweet Beat Moment gitu ya. Waktu itu namanya Sweet Beat dan memang kita genrenya waktu itu lebih ke EDM gitu.
0: Betul,
5: kita bandnya EDM karena memang kita ngelihat pasar nih belum ada juga kan ya band yang pure yang EDM gitu. Nah, cuman sering berjalannya waktu dan memang ada banyak pergantian member juga gitu pada saat itu. Dan di tengah perjalanan ada permintaan tuh waktu itu gitu. Ada permintaan dari salah satu vokalis band metal juga ya, di band Repton, yang minta untuk ada band ini bisa gak nih ada perubahan genre gitu dari si EDM ini ke band gotik gitu. Dan memang waktu itu kita juga sempat ngobrol ya sama direktur kita di belakang. Ada Dai dari ada Bang Dai dari
4: EXR.
0: Yang ke depan ya?
5: Bakri. Halo teman-teman Bakri.
6: Halo.
5: Gitu. Dan memang kita waktu sempat ngobrol dan memang sebetulnya kita juga agak bingung sih dari segi target market gitu kan. Ini Sweet Beat ini pasarnya kemana sih gitu. Kita bingung pasarnya kemana si Sweet Beat ini. Dan ada penawaran lah gimana kalau dirubah ke genre gotik gitu. Karena memang kan dari segi segmen pasar, oh kelihatan juga sih untuk genre apa namanya, genre gotik ini gitu. Sampai akhirnya saya juga ngelihat dari segi member ada background metalnya lah gitu ya. Saya ada di band metal sebelumnya, Iki juga di Relief band metal juga. Jadi dari segi instrumental oke lah, bisa lah gitu. Akhirnya kita coba dan masuklah basis kita yang baru gitu.
0: Waduh.
5: Gitu. Dan alhamdulillah lah kita progres lagu sampai sekarang gitu.
0: Berarti itu di tahun awal mulai terbentuknya tuh
5: 2025.
0: Oh, tahun kemarin berarti ya.
5: Iya,
0: tahun kemarin. Jadi emang masih baru
5: banget
0: tuh. Sangat banget gitu ya. Tapi juga ngomongin namanya nih kan Chronicles. Itu artinya apa tuh Chronicles?
5: Saya lagi. Jadi waktu itu emang kan belum ada nama ya setelah apa namanya transisi dari si Sweet Beat Moment ini gitu. Kita masih bingung namanya apa gitu. Ada beberapa nama juga dan memang sebetulnya salah satu nama yang mau dipilih waktu itu Leviosa itu. Nah, cuman kayaknya agak kurang nih gitu Leviosanya. Kita buat albumnya aja gitu. Nah, ini situ kita coba nyari lama lagi. Dan di lagu pertama ini kan memang kita agak musik-musiknya tuh Eropa abad pertengahan gitu ya. Ada kayak games gitu kan.
2: Gitu.
5: Sampai akhirnya saya nemu kata di situ nama Chronicles. Chronicles itu kan nama catatan prasejarah gitu. Catatan. Nah, kalau nama Chronicles banget kan agak kurang gitu. Nah, ini di situ saya nyari gabungan lah apa sih elemen-elemen yang suka ada di di gotik itu. Di situ ada kata crown mahkota gitu ya. Ada gagak juga karena gotik kan. Jadi saya coba gabungin itu dari kata crow, Crown sama Chronicles akhirnya lahirlah itu gitu.
0: Chronicles lahirlah. Ah, dan baru aja ngerilis single ya. Yang OTW menjadi album.
3: Betul sekali.
0: Kalau boleh tahu judulnya apa tuh?
1: Judulnya apa? Yuk.
4: Velvet Chamber.
0: Velvet Chamber ya. Dan mungkin kayaknya kita bakal preview dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Biar Rinsamur juga tahu nih yang mana sih lagunya gitu kan. Saya deh preview-nya untuk kamu.

0: Gokil, gokil, gokil, gokil, gokil, gokil, gokil. Itu dia ya, Velvet Chamber.
1: Iya,
0: yeah. Betul kali. Ini emang unik sih lagunya gitu. Di mana di awalnya kayak ada vibes kerajaan gitu ya. Wow, wow. Tapi ini ngomong-ngomong nih, lagu ini emang maknanya apa sih?
2: Oke. Okay. Jadi kan sebenarnya kalau dipisah ya secara harfiahnya, Velvet itu kan Bludru ya,
0: Bludru
2: gitu ya. Sedangkan chamber itu ibaratnya ruang rahasia, ruang tersembunyi gitu ya, di mana kita punya setiap kenangan dan emosi gitu kan. Jadi kalau misalnya disatuin tuh Velvet Chamber tuh ibarat ada suatu ruangan sunyi gitu ya di tempat kita, di hidup kita, di mana semua kenangan, emosi, masa lalu dan yang lain-lainnya itu ada di situ.
0: Oh.
2: Gitu. Makanya kalau untuk lagunya sendiri kan ini vokalnya agak melankolis ya.
0: Iya, benar banget. Oke, jadi itu ya di mana menyampaikan rasa tersebut untuk pendengar. Dan di mana juga jadi opening album ya, album yang di mana katanya Leviosa, betul?
2: Leviosa.
0: Dan kenapa ini dipilih menjadi rilisan pertama nih?
2: Betul.
0: Kenapa nih dipilih jadi rilisan pertama? Boleh siapa yang menjawab?
1: Kenapa?
0: Kenapa?
3: Karena kalau menurut saya sih memang ini paling mendekati sama nama Chronicles sendiri kan ya. Jadi karena memang Chronicles ini kan tema-tema medieval gitu, dan dari diantara semua lagu itu ini yang paling merepresentasikan si apa masa medieval itu gitu. Medievalnya ada gotiknya gitu. Mungkin album-album lain lebih ke gotiknya. Untuk yang satu ini memang buat menurut saya sih merepresentasikannya aja sih gitu.
0: Oh, jadi kayak lebih memberitahukan itu karakter kita.
3: Ya, itu, betul.
1: Identitas diri mungkin
3: nah,
1: ya
3: itu. Betul, betul, betul.
0: Wow, wow. Dan lagu ini tuh punya kayak nuansa gelap emosional gitu kan. Dan yang dimana pasti prosesnya ini agak mungkin bisa dibilang sulit gitu. Proses pembuatan ya. Gimana tuh?
3: Lumayan, lumayan.
0: Lumayan. Ini makan berapa waktu lama sih?
3: Lama ya, lama juga sih.
1: Lumayan sih.
0: Ya. Dari pra
3: bulan sekitar lumayan panjang juga sih, lumayan panjang sih. Karena kan memang dari segi konseptual gitu, recording sampai belum lagi mastering gitu. Memang lumayan cukup panjang sih.
0: Cukup panjang ya. Dan itu dari siapa sih penulisan liriknya tuh? Kalau boleh tahu? Atau masing-masing penulisan liriknya?
3: Kalau lirik dari emang dari Ayu sih.
0: Oh, dari viewer dari vokalis Ayu sendiri
3: betul,
0: semua.
3: Betul.
0: Wow, wow, wow, wow, wow. Berarti ya.
1: Wih, bagus.
2: Kirain apa hubungi ternyata oke.
1: Spontan kayaknya.
3: Pecalmanian
1: deh.
2: Pecalmanian.
0: Tapi ini ngomong-ngomong kayak dalam presentasi disebutkan kayak tentang pergulatan antara kerapuhan, obsesi, dan juga iya kopi batin dan juga pencarian kebebasan. Itu tuh terinspirasi dari apa atau mungkin pengalaman pribadi gitu atau hanya imajinasi aja?
2: Salah satunya ada terinspirasi dari pengalaman pribadi, terus juga kayaknya untuk kisah-kisah orang juga kayaknya banyak yang relate gitu.
0: Oh, jadi diambil jadi kisah pribadi dan mungkin juga
3: keresahan ya,
0: keresahan.
1: Keresahan para netizen.
0: Nah, itu dia. Jadi kalian curhat juga gitu di sini.
2: Nah, itu gitulah. Kalau seniman mah ya.
0: Ya sih emang kalo ya kayak musisi-musisi atau vokalis-vokalis itu kalau ada curahan hati atau keresahan tuh ya udah dibikin lirik gitu ya.
1: Jadi karya ya.
0: Wow. Nah,
1: tuangkan dalam sebuah karya gitu kan.
0: Tapi ini ngomong-ngomong gimana sih untuk membangun cara atmosfer gotik yang dimana kan cukup sulit ya. Untuk crown class ini tuh gimana?
1: Crown class.
0: Crown class. Crown class.
1: Crown class.
0: Crown class. Sorry.
1: Sunda lo Sunda Prado jadi crown class apa?
2: Sorry.
1: Sorry.
2: Sorry.
0: Sorry. Gimana tuh cara membangun atmosfernya tuh?
3: Pertama memang kita ada main behind kita ada Mas Dai di sana dari XR yang memang kita emang berteman cukup lama juga, saya secara pribadi dan memang saya kenal banget referensinya itu seperti apa gitu dari Dai sendiri, dari saya sendiri dan kita bisa mengkombinasikan itu dan memang pastinya kan banyak referensi juga nih dari teman-teman lain gitu sehingga ya itu terciptalah gitu dari berbagai referensi gitu.
0: Tapi nih kayak apa sih tantangan terbesar dalam membangun unsur metal agresif dengan nuansa melankolis itu gimana sih? Apakah ada tantangan yang besar gitu?
3: Tantangannya apa ya? Ya mungkin karena setiap member kan punya apa ya namanya, punya referensi masing-masing gitu. Yang satu misalkan sukanya metal yang seperti apa, yang satu mungkin musiknya genre lain gitu. Dan memang ternyata setelah dikombinasikan ya lahirlah musiknya seperti ini gitu. Dan justru dari perbedaan-perbedaan itu gitu.
0: Tapi itu rilis di bulan kapan kalau itu?
3: Bulan kemarin ya kalau
1: nggak salah. Bulan April.
0: April. 28 April.
3: Jadi kita sempat delay juga sih sebetulnya, yeah. Itu tuh ada sedikit problem gitu kemarin untuk rilisnya. Jadi agak mundur gitu. Gitu sih. Sebetulnya memang dari awal 2006 tuh pengennya udah rilis sebetulnya. Dari Januari itu. Cuman ada sedikit problem lah gitu. Jadi agak
0: berarti
3: mundur.
0: Berarti sepertinya belum pernah dibawakan secara langsung atau udah pernah?
2: Belum.
0: Belum ya? Sih, kebetulan belum. Wah, berarti rencana untuk pertama kali manggung itu mau di mana sih?
1: Di mana
0: ya? Di mana
1: ya? Surprise aja kali ya.
3: Bisa jadi.
1: Lihat aja di Instagram, lihat kita di mana.
0: Di mana tuh? Lihat aja di mana.
1: Di Instagram
3: chronicles.official.
1: Pentingnya aja di situ.
0: Kamu udah penasaran juga, boleh pantengin di Instagramnya di Instagram
1: chronicles.official.
0: Oh, itu dia. Dan sebelum kita lanjut lagi obrolan, kita putarkan dulu kali ya beberapa lagu untuk menemani insan muda di malam harinya.

0: Oke, Insya Allah masih bareng Haidar dan juga
1: Chronicles.
0: Oke, kita di sini mau ngomongin album deh. Album udah yang di mana ada konsepnya nggak sih untuk album yang akan rilis nanti? Atau mungkin kayaknya mau di keep dulu gitu, gak akan di spill?
1: Kurang lebih sama sih sebetulnya. Kalau untuk dari segi konsep, kita akan tetap di gotik gitu ya. Karena memang kita kan base-nya dari sana gitu. Dan memang itu yang jadi yang jadi identitas kita kan memang di sana juga gitu. Dan sebetulnya sih kita juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kan metal itu identik dengan scream gitu ya, identik dengan personal yang ya bisa dibilang gondrong dan lain-lain gitu. Ya kita juga ingin menyampaikan bahwa representasi band metal itu tidak selalu seperti itu gitu. Makanya lahirlah Chronicles dengan vokal yang sengaja dibikin pure clean vokal gitu.
2: Angelic voice.
1: Ya,
2: angelic
1: gitu. Voice. Gitu. Sengaja kita buat seperti itu. Dan dari segi member juga konsepnya gothic gitu. Jadi metal tuh ya universal gitu.
0: Jadi gak selalu kayak tepil gondrong.
1: Nah gitu. Gitu betul.
0: Terus gak selalu keras juga.
1: Oke.
0: Jadi emang udah dalam konsepnya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Dan apakah mungkin ada perbedaan signifikan kayak Velvet Chamber ini dengan lagu-lagu lain ya di album nanti itu?
1: Kurang lebih sih sama sih sebetulnya untuk dari untuk dari ini. Cuman memang ada beberapa yang sengaja
3: beda
1: konsep juga. Nanti juga ada salah satu yang instrumentasinya dekat-dekat ke musik Asia, ada musik-musik kayak musik Cinanya gitu. Saya sengaja sih. Jadi dalam satu album tuh ya ada yang gotiknya, ada yang agak musik-musik Asianya, ada yang Eropanya gitu.
2: Ya, jadi sekali denger lagu album Chronicle kita serasa keliling dunia.
0: Iya, betul. Itu poinnya. Wow. Ini kayaknya penasaran banget ini. Ada segi tradisionalnya enggak tuh?
1: Ini kayaknya ke depannya ada ya, kayak Sunda pakai kecapi bisa jadi,
0: Tapi ada enggak sih kayak influence gitu, kayak tujuan yang dimana untuk satu saat tadi itu apa dalam bermusik?
1: Untuk jangka panjangnya pasti memang kita pengennya dikenal lebih jauh juga sih ya untuk dari Chronicles ini.
2: Mungkin internasional ya?
1: Betul, pasti sih.
0: Amin.
1: Mungkin semua band itu ya goalnya gitu ya. Keliling kota, keliling pulau, keliling dunia gitu. Cuman untuk goal jarak dekatnya mungkin di tahun ini apa kita pengennya rilis album itu dulu sih. Dan memang kita mungkin di akhir mungkin bisa showcase juga gitu di satu event yang memang bisa ajak teman-teman band lain gitu. Di pesta perilisan mungkin ya kayak gitu.
0: Tapi nih ada gak sih kayak cerita unik dalam pembuatan recording gitu? Ada cerita unik gitu?
3: Recording.
2: Paling cerita uniknya mungkin ketika recording kita enggak pernah datang bareng gitu.
3: Iya, benar.
0: Jadi gimana?
2: Ya kadang yang datang tuh aku doang. Terus kadang gitarisnya, vokalisnya enggak ada. Kadang basisnya pulang duluan. Jadi enggak pernah bareng gitu kalau
0: recording itu. Kenapa itu? Kenapa? Jadi gara-gara telat. Emang enggak ada gitu.
2: Mungkin punya kesibukan masing-masing.
0: Sibuk aja sih sebenarnya. Oh, jadi recordingnya tuh gak barengan?
2: Iya, jarang. Kita tuh kalau ngumpul berempat gitu baru kali ini kayaknya.
3: Enggak, pernah gak waktu recording tuh sekali kita pas bareng-bareng itu.
2: Itu pun cuma sekali.
1: Sekali. Gitu. Bayangin aja cuma sekali.
0: Sama pas foto.
2: Kita kumpul.
4: Jadi proses kreatif gitu tuh kebanyakan on air aja gitu.
3: Ya online ya.
0: Jadi emang akhir-akhir itu jadi emang jarang untuk komplit gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi cerita uniknya di situ kali. Enggak ada yang lain kayak cerita uniknya.
1: Karena memang sebetulnya Chronicles tuh berangkat dari band-band apa? Teman-teman punya band reguler masing-masing gitu kan ya. Band-band yang

0: selalu main di kafe di setiap minggunya gitu. Jadi memang setiap membernya ini punya kesibukan masing-masing gitu. Ada yang satu bahkan bandnya banyak gitu. Jadi agak susah gitu. Jadi agak susah untuk nyatuin. Ya udah kayak ngumpulin bawa naga aja.
1: Iya. Berarti emang enggak ini ya. Ada satu yang mungkin masih satu punya beberapa band gitu. Iya. Jadi enggak fokus satu aja mungkin. Iya.
2: Bukan beberapa band sih, lebih ke session mereka. Oh,
3: iya, session.
1: Terus juga punya kesibukan ke duniawi masing-masing.
2: Nah, gitu.
1: Kayak pekerjaan.
0: Lain. Liburnya enggak sama.
2: Nah, itu. Hari
3: ini beda-beda.
2: Duniawi dan akhirati juga.
3: Itu
2: akhirati.
1: Tapi menurut abang juga kakak nih kayak musik gotik untuk di sekolah itu gimana sih untuk saat ini, apakah emang lagi
2: menurut pandangan aku sih untuk musik gotik di Sukabumi berarti kita kayaknya belum ada lagi selain kita mungkin ya sepertinya ya
1: baru menemukan juga sih
2: betul. Makanya kita tuh bisa jadi newcomernya mungkin ya, pendatang baru untuk di gotik Sukabumi ya. Mudah-mudahan kita bisa dikenal lebih baik lagi di Sukabumi maupun di luar-luar kota lain kayak gitu sih.
1: Tapi Sukabumi kayaknya emang jarang sih.
2: Iya jarang yang kita tahu gitu. Mungkin kita yang aktif mungkin kita doang ya kayaknya gitu. Untuk gotik ya, tapi untuk musik yang lain mungkin kita banyak banget gitu, pada bagus.
1: Tapi ngomongin kayak musik skena cadas deh di Sukabumi, menurut abang-abang atau gimana nih dengan kakak juga deh?
2: Skena cadas di Sukabumi kataku bagus banget sih sekarang. Soalnya kita agak beriringan juga sih sekarang. Banyak banget ada teman-teman yang lagi rilis lagu juga gitu. Jadi kita tuh kayak punya circle sebenarnya itu gitu. Di media tuh kadang band hari Sabtu band ini, Minggu band 2, Minggu band 3 lagi, tapi itu bandnya semua Sukabumi itu. Tapi medianya media luar gitu. Pasti Sukabumi lagi, Sukabumi lagi gitu. Berarti kan memang musik Sukabumi lagi meningkat drastis ya seperti itu untuk tingkat di musik cadas.
1: Jadi emang enggak begitu sulit ya menemukan sekarang musik cadas di Sukabumi itu.
2: Nah, gitu. Mungkin ya. Lagi happening aja lagi sih happening mungkin ya untuk sekarang.
1: Ya sih sepertinya, dan juga nih selain ini kayak buat para pendengar nih untuk kisah muda setelah mendengarkan lagu dari Chronicles. Betul tidak? Lagu apa yang paling wajib mereka dengar selain Velvet Chamber suatu saat nanti yang nanti bakal dirilis? Kayak yang paling wajib didengarkan. Oh,
0: rekomendasinya ya?
4: Spill aja nih.
3: Spill aja kali ya.
1: Spill gitu.
0: Yang paling beda apa ya, berarti yang Forget the Past itu sih, yang karena itu ada instrumen Asia tadi yang
2: kerasa gitu. Yang serasa kita keliling dunia itu.
0: Dari Eropa ke Cina soalnya.
1: Oke, itu kita tungguin banget berarti yang sama muda ya. Ini kita udah rilis, pastinya kirim langsung ke NBS kali ya. Oke, kalau gitu kita cut lagi yang sama dengan beberapa track untuk menemani kamu di malam harinya. So, stay terus di NBS Radio.

0: Oke, okay, itu Voin Tribes FM, Slimis number one hits music station. Ya, yeah, yang sama udah masih bareng Haidar dan juga
1: Kronikals.
0: Oke.
2: Semangat banget.
0: Semangat banget.
2: Semangat 45.
1: Kaget gua.
0: Ngomong-ngomong nih, ada harapan mungkin dari satu-satu personil nih atau kedepannya itu apa sih? Mungkin kayak lebih konsisten kah? Atau diperkuat lagi kekompakan atau apa tuh? Dari seseorang-seorang. Mau siapa dulu?
1: Ayo dulu. Ready sports, man.
0: Ready sports dulu.
2: Ya udah boleh. Paling untuk kedepannya aku sih bisa berharap tentunya band ini yang terbaik ya. Maksudnya bisa lagu-lagu kita bisa dikenal banyak orang. Terus juga masing-masing juga kan punya harapan besar ya untuk di band ini, semoga bisa berhasil. Tapi juga kan untuk mencapai keberhasilan itu kan bukan hal yang mudah, yang gampang juga ya. Emang dalam perjalanannya kita harus bisa lebih kompak. Terus juga semoga seiring berjalannya waktu chemistry kita bisa makin erat gitu aja sih.
0: Oke, nextnya nih bang, gimana bang?
3: Getsu, kalau dari saya mungkin dari untuk dari segi kalau di Connect ini kan lebih ke komposisi musik gitu ya. Mungkin kedepannya ya juga saya juga pengennya lebih bisa explore lagi musik-musiknya untuk dari segi Chronicles gitu ya, tidak hanya terpaku dari sini juga, jadi musik-musik kita bisa lebih universal juga gitu. Saya berharapnya memang karena kita kan powernya di musik gitu ya, dari komposisi musik gitu, kedepannya sih bisa pengen menciptakan yang lebih lebih beda lagi gitulah.
0: Ah, gitu, jadi nggak main di satu genre aja.
3: Betul.
0: Ah, boleh bang, gimana bang?
4: Gimana bang? Dari saya ya agak muluk-muluk sih. Kita dari Chronicles ini pengen langsung go internasional.
2: Insyaallah nggak muluk-muluk ya.
4: Amin dong, amin.
0: Amin.
4: Ya itu sih mungkin dari saya. That simple.
1: That simple.
3: Come on, man. Come on, man.
1: That's macam sih, kau gue nggak gitu sebenarnya.
0: Gimana?
1: Mungkin kalau dari aku sih kedepannya gimana caranya band ini itu bisa lebih baik lagi dan bisa kalau bisa sih kedepannya jadi mata pencaharian utama tuh kita dari band.
2: Full musician.
1: Karena kan kita udah menghabiskan waktu rekaman, latihan, manggung, gimana mungkin kalau kita habis-habisan sekarang, kedepannya rezeki kita nggak ada yang tahu kan,
0: gitu, betul. Nah,
1: betul. Mudah-mudahan amin, kita semua disukseskan, disehatkan juga untuk Brownie Class ya.
0: Amin.
1: Mungkin itu sih.
4: Sukses pokoknya.
0: Sukses. Tapi ada ngomong-ngomong, ada saran gak sih buat insan muda yang mungkin yang mau mencoba di dunia musik, band gitu, untuk insan muda apa tuh saran dari abang-abang juga kakak?
2: Siapa?
4: Dengan takut mencoba.
2: Mantap. Benar.
0: Itu dia.
4: Gas terus pokoknya.
0: Gas terus. Dan juga niat utama.
2: Iya.
3: Kalau musik kan memang harus suka dulu ya.
2: Iya,
3: jangan karena banyak banget tuh dulu kasus, wah saya pengen belajar gitar karena pengen dilirik cewek-cewek dan
2: lain-lain.
3: Banyak faktor itu,
4: betul.
3: Bikin band pengen kelihatan keren gitu. Tapi yang harus ditimbulin dulu tuh ya suka sama musiknya dulu gitu. Karena kalau diawali dari rasa suka bisa
1: berawal dari suka langsung cinta
4: dari mata turun ke hati gitu kan.
3: Jadul bisa
1: Kicau.
2: Aku juga setuju sih tadi, jangan takut mencoba ya, harus nge-explore. Aku juga sebenarnya terjun ke project Chronicles itu bener-bener challenge banget ya buat aku pribadi ya. Apalagi aku tuh sebenarnya jarang juga untuk mendengarkan musik rock atau musik gotik yang lain. Jadi ini kayak awam banget pertamanya buat aku. Kalau untuk musik jazz atau pop atau kayak EDM aku masih bisa, aku percaya diri gitu. Tapi kalau untuk yang ini sebenarnya challenge juga. Tapi ya udahlah, dicoba dulu. Dan ternyata tadinya awal-awalnya agak kurang pede gitu ya, agak kurang pede, tapi terus diyakinkan dan ternyata cocok gitu. Jadi ya udah sekarang aku coba, udah sampai di sini harus gas terus sekarang.
0: Gas terus sih, benar, gas terus sih. Jadi jangan sampai kayak putus tengah jalan gitu kan. Dan jadi pertanyaan terakhir deh, dan terakhir hal kesulitan dalam produksi itu apa sih? Maksudnya dalam produksi ini.
3: Kalau sebetulnya kalau dari segi kita sendiri sih memang sebetulnya waktu sih
1: waktu,
3: ya.
1: Waktu betul.
3: Waktu, waktu tuh ya something banget lah gitu. Mm-hmm. Jadi waktu yang susah bener ketemu gitu. Mm-hmm. Di saat udah bikin di share ke anak-anak ada perubahan lagi. Mm-hmm. Jadi makan waktu di sana gitu. Karena memang susah tuh untuk kumpul di satu waktu tuh susah gitu. Jadi bisa diproduksi itu susahnya di sana sih gitu.
0: Tapi cara menyelesaikannya seperti apa tuh biasanya? Dalam hal waktu yang sulit sinkron dan diselesaikan lah seperti apa?
3: Masing-masing sih kalau biasanya sih
1: sering bertanya waktu
0: sendiri gitu. Kayak tadi awal gitu. Itu ya udah kalau pun yang enggak ada apun apa ya? Ada yang enggak ada.
1: Ya ada ya.
2: Gas.
0: Oke. Betul. Selain itu apa tuh? Arah kah? Apa lancar aja gitu, kayaknya lancar aja.
1: Sebenarnya kita lebih banyak diskusi di grup sih, di grup WA. Paling sampai jam malam-malam pun kita WA masih aktif sih. Sebenarnya diskusi terus. Sampai yang ada ketiduran juga kita bangunin. Untuk masalah itu sih. Sebenarnya kita yang penting untuk band ini adalah komunikasi mungkin ya. Nah itu harus terus harus terus berjalan mungkin.
0: Oke, okay. Coba dong ngajak Insa Muda untuk mendengarkan atau request lagu favorit yang dimana Crowd Class untuk disiarkan di Radio NBS.
4: Ya untuk para insan muda, jangan lupa buat dengerin band kita ya, Chronicles dengan single Velvet Chamber. Nah, buat inilah biar kalian bisa termotivasi dari kita gitu.
1: Nah pokoknya ingat Chronicles, ingat NBS.
0: So thank you Chronicles ya udah mampir di NBS selama 1 jam. Mungkin deh kita top show di udara. Juga kita udah buat konten juga ya. Oke, kita nanti bakal up juga di hari Jumat. Sama juga yang mau nantikan kontennya punya stay tune di Instagram ya Insya Allah. Dan kita berlima berarti ya. Pamit undur diri. See you next time and

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, dan itu Point 3 Best FM, Sukabumi number 1 Hits Music Station. Yang sama ada masih Bang Haidar yang menemani kamu sampai di jam 12 malam. Dan saatnya di sini Haidar membacakan request lagu favorit kamu nih. Dan BTW di sini masih Dacia Todis ya, Total Distortion. Setelah tadi di jam 9 sampai di jam 10 malamnya kita berbincang dengan salah satu BM dari kota Sukabumi yaitu Chronicles nih. Samudera yang dimana baru aja ngelis lagu, yang dimana lagunya juga ini unik banget ya, Velvet Camber nih Samuda. Dan langsung aja kita bacain yang ada di Facebook dulu kali ya. Di Facebooknya di sini ada Kak Itna yang katanya dari Ciamis. Hadir, terima kasih Bang Haidar, sehat selalu, amin, dan makin sukses, amin. Dan juga ada Bang Hendra di sini, Bang Hendra yang katanya selamat malam Bang Haidar, malam juga Bang Hendra. Dan katanya Wish Life yang My Love. Waduh, lagi cintaan banget nih My Love. Terima kasih Haidar, selamat juga sampai tuntas. Tapi mohon maaf lagunya gak bisa Haidar puterin karena ini gak masuk di segmen acara Todis. Dan juga sih ada Kamariani, dan tadi sudah diputarkan ya karena sudah join juga di live TikTok. Di sini katanya request lagunya lagunya Atas dari Bawah kalau enggak. Ah, ini mah di artiin ya. Tadi itu Linkin Park. Oke, aman. Sudah diputarkan tadi ya. Ada Bang Amir Rudin juga yang mengirim emotikon jempol dengan secangkir kopinya. Siap Bang Amir di kopian. Ada Bang Soca juga dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Ada Kak Eli juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Haidar dari Pekurangan Sukodosi Doharjo hadir. Dan juga ada Bang Bobo ya, katanya selamat malam Kang Haidar, Kota Medan Sumatera monitor, katanya siap. Ada juga Kak Fitri yang pengen ngetuk lagunya Kotak Beraksi. Kotak boleh. Oke, aman. Lagunya sudah kita siapkan di track pertama.

Oke, okay, di selanjutnya ada Bang Asep Saipudin ya, dari katanya request lagunya God Called the River, spesialnya buat Kahira sampai tuntas dan soalnya buat semuanya aja, katanya siap. God Called, God Called. Oke, okay. aman. Kita simpan di track kedua dan juga di sini ada dari Wit Harmoko. Assalamualaikum Mas Haidar. Waalaikumsalam. Dari Riau kembali hadir. Selamat malam aja dan kirim salamnya buat semuanya aja. Lagunya ikutin aja buat Mas Haidar. Semoga selalu, amin. Terima kasih. Dan oke, okay, ini dia lagunya untuk kamu menemani di malam harinya.

kita belajar reading. Yo, come on. Mari kita belajar membaca.

Oke, ini itu 43 Best FM, Slimis number 1 hits music station. So, Insa Muda, gak kerasa juga ya waktu juga di jam 11.45 yang berarti udah waktunya Hidar untuk pamit. Thank you ya, terima kasih buat tim yang udah stay tune dimanapun yang denger di radio, di streaming, ataupun juga di live TikToknya Insa Muda. Dan juga selamat beristirahat ya, setelah di hari Senin ini yang begitu menyenangkan, hari-hari yang sangat ditunggu oleh orang-orang. Karena hari Senin, hari pertama kembali kepada aktivitas nih. Tapi Insa Muda nih, karena waktu sudah di penjung acara, udah waktunya Hidar pamit. Insa Muda, selamat beristirahat. Mungkin buat kamu yang sudah beristirahat dan buat kamu yang masih beraktivitas, semangat selalu di sini. Hidar bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.